Sindile kama. Ifebola batu vonerede chitibwa change. Abana baisiraili bali no kumala mubusibe miaka bina. Na ye nebagenda mu miaka asatu. Neba golokoka neba ulire naku. Neba kabirira katonda abajajabwe. Ibrahimu Isaka na Yakobo. Neba mogamba tusasire. Tata munange votu no batumira Musa. No genda no chalira Musa mukufa. No mogamba anti Musa. Mpulido kukaba kwa bantu bange. Tata na folwa lero tutumido musumba wafe. Inga ye Musa wafe mokama wange. Tata tukiririza dala sebo. Intu wali uri.